lagi, tander lagi. Tander lagi, tander lagi. Tander lagi, tander lagi.